0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bang Ponco, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, baik pendengar, kita masih lanjut di Nyawar Mulai Pagi untuk suara budaya Kaunuai di pagi ini, saudaya. Oke, saudaya, kita ke informasi destinasi wisata ya, saudaya, di Sangihe ini ada namanya pantai yang ada di Tahuna ya, saudaya. Rosan Tours yang menjadi pilihan wisata pantai di Tahuna Sangihe, yaitu pasir putih dan beragam aktivitas yang menarik, saudaya. Ya, destinasi wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saudaya, terus berkembang ya, saudaya. Di mana saudaya, salah satunya adalah Rosan Tours yang berlokasi di Kampung Lesak, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sahabat budaya, Rosan Tours hadir menawarkan konsep wisata bernuansa pantai dengan hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana santai bersama keluarga maupun bersama komunitas. Saudara, destinasi wisata pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berkembang, dan salah satunya adalah Rosan Tours yang lokasi Kampung Lesak, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Rosan Tours hadir menawarkan konsep wisata bernuansa pantai dengan hamparan pasir putih yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai, suasana santai bersama keluarga maupun komunitas. Dan sahabat budaya, menariknya lokasi wisata ini hanya berjarak sekitar 3,1 km dari pusat kota Tahuna, sehingga sangat mudah dijangkau masyarakat tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Berbagai kegiatan wisata dapat dilakukan di lokasi ini, mulai dari camping, meeting, ataupun rapat dengan nuansa pantai. Dan sahabat budaya, Anda juga bisa menggelar ibadah tasik perayaan ulang tahun bernuansa pantai, family gathering, dan bagi yang suka barbecue ya, atau bakar-bakar ikan di tepi pantai, di sini juga sangat-sangat cocok. Selain itu, saudara, Rosan Tours juga menyediakan aktivitas tur mancing ya, juga menikmati panorama sunset hingga snorkeling untuk melihat keindahan bawah laut pesisir Tahuna Timur. Dan saudara, narasumber Robin mengatakan pantai di Rosan Tours memiliki keindahan alam yang masih asri dan cocok menjadi tempat bersantai bersama kerabat maupun keluarga. Dikatakan Robin, pantai di sini sangat indah, apalagi dengan pasir putih ya, dengan suasana yang nyaman. Berbeda dengan fasilitas yang kami sediakan, juga bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Dan seperti dengan suasana pantai yang begitu asri, pasir putih, serta lokasi strategis dekat pusat kota Tahuna, Rosan Tours diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun wisatawan dari luar daerah.

di tanah Belamamondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
2: Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa.

memperhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertart.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Etole, Masirega Aruturang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa apa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi

0: kemarin ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
0: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Bansai. Baik pendengar, terima kasih buat Anda masih stay tune bersama Prompat. Selamat pagi, ya, selamat menikmati aktivitas Anda di hari Senin ini. Semoga segala pekerjaan dan tugas Anda bisa terselesaikan dengan segala baik, ya. Dan pendengar, dengan demikian maka sampailah kita di penghujung acara kita di Nyurung Lambai Pagi. Oke, semoga apa yang kami sajikan untuk Anda pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, ya. Tetap semangat dan saya Stanley pamit. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: Bitung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Atau royong, dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki. Dia mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah itu bisa kita dalam itu dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Dalam lama datang kami ini.

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti ya, memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita nggak punya target, gitu. Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ, awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan saya siulah gerang, anjang siulah lidi daun silalah yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya. Sama bakayu dulu kan, masuk dulu kan, barang ada. Nah, bakayu si kubau.
6: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: besok gue main di sini lagi, nggak dibayar nggak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Waduh. Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
2: Asa sandaran apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupi.
1: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
3: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
1: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
3: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
1: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
4: Soal Balian itu mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
5: Kita bahabaran lagi am.
1: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
6: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau, ada. Iyan ang kitabnya ditaguk, iyan di hati kita nih. Iyan ang sebenarnya.
1: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut Aruf sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
7: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pemuka Datu Raja Kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
1: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
8: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna wis awamin kum. Itu syahadat kami.
1: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Etole, Mas Rega Aru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Tentu itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anradi penemannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dibakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Bahwa sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar kita adakan seperti Betang Ai Baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual Batang Ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung kompet tadi itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penabusi penghubi. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada menemukan kampung lah. Artinya kada menemukan akan ke situ pak. Urusan memukul rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Nggak kacau oleh habis kampung kesan itu.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak. Dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
2: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
4: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
5: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
4: Barang itu bilang orang Sembakung, gulai. Orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
5: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
4: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. baru kita ngambil anu itu bumbunya itu, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, mempur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia. Abunya itu.
6: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
4: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Tentang kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Tak bisa hidup kembali kan.
5: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
4: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi dada hanya mengikut aja itu.
5: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
4: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
5: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
4: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
5: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
4: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
7: Ada pernah terjadi itu.
4: Tapi dulu bukan baru. Dulu.
7: Itu yang berat, aku bilang.
5: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
8: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak sering buat?
9: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
5: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
10: Karena orang meninggal itu pasti utama itu ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari. 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau di tanah muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus disetarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi, bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah, ini susah lah.
5: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Etole, Mas Rega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap

0: dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% untuk petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing, mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.

0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
1: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
2: Di hutan ulayat Dusun Mentuli, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu mengatakan, sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
3: Iya, dulu-dulu kan situ, aku awak kan takut ke lebah aku. Jangan kan awak ni sedangkan kau bau je mati dek lobak. Nah itu tapi takut. Jadi di situ dia tumbuhnya namo sialang tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lobak tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
2: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
4: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang saja beli, dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya siula gerang, ancang siula lidi, daun silana yang pucuk, siamu-amu.
2: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
5: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
2: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
4: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Nah, malam hari itu mau diambil.
2: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
5: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
2: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentuli.
6: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon selang.
2: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
5: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan, karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
2: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglimo Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
7: Nyonya bilang dah mada nenek mamak di dulu kan kami lah bersama mau bau onge keluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo nak buang ambo nak menobang kayu mau kau bau sebatangnya mabak kayu dulu kan masa dulu kan pernah lah. Bawa kayu si kau bau.
8: Etole. Masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang dekat.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Lihat ini. Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya di generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang,
1: dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli, tanpa pasang-pasangan pria dan wanita, itu boleh. Dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan, itu sudah agak dimodernisasikan. Jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita. Dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sayur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik kembali, selamat siang sahabat budaya dimanapun berada yang terus setia menyatu bersama kami Prompat RRI Manado Suara Budaya Kawanua. Siang hari ini baku dapat lagi torang di acara Torang Deng Torang edisi Senin 15 Juni 2026. Sambil menikmati makan siang mungkin ya, atau mungkin tengah dalam perjalanan, atau masih sibuk dengan pekerjaan siang hari ini, baik sedikit mengingatkan ini sudah waktunya untuk makan siang jam 12 lewat 19 menit waktu saat ini. Oke, yang sementara menikmati makan siang, torang temani dengan lagu-lagu Manado sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat budaya yang mungkin suka mau pilih sendiri lagu Manado untuk torang putarkan ya, Anda bisa bergabung lewat SMS ataupun WA Pro 4 0853 424 1928.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik. Selamat siang yang baru saja bergabung Deng Torang di acara Torang Deng Torang siang hari ini. Demikian dari Isti dengan Tidor Deng Kita Hati For Dia. Oh, Dodoe. Jadi aku punya ragamu tapi tidak hatimu, begitu kira-kira, Kang. Oke, baik, dan selamat siang untuk yang sudah bergabung. Lagunya juga sudah siap ini, tinggal mau diputarkan. Apa kabar buat Bung Kristianus Rame di Tamako Sangihe? Ini tumben minta lagu sama persis dengan lagunya Pak Vero. Sama-sama minta lagu So Injak Mati. Ini kalau mau injak mati, kira-kira injak di mana ya? Di pantai leher mungkin, Kang. Aduh, siang-siang begini orang semakang lekong. Bercerita so injak mati, tapi okelah, namanya juga lagu. Lagu itu bisa apa saja judulnya. Yang penting terhibur, iya toh. Langsung jo, selamat siang, Torang Deng Torang mau request lagu So Injak Mati. Lagu ini buat tiga spesial, Pak Rivo, Pak Vero, dan Ibu Atin. Semua jo pendengar RRI Pro 4 Manado, dimana saja berada, salam kompak persahabatan selalu, dan selamat beraktivitas hari ini. Buat host Keke Joyce Wantania, selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangiha. Terima kasih. Salam juga buat keluarga ya. Dan lagunya ditunggu saja, So Injang Mati. Sunya nak mau bangun-bangun dia. Oke, Tole Vero bersabar ya. Bersabar untuk kita mau bacakan WA-nya, WA SMS-nya. Orang ke Ibu Jusya dulu, 0853-1145 sekian-sekian. Halo, selamat siang Ibu cantik, Ibu Joyce, Torang Deng Torang. Ini dari Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dan judul Nimbole Bacere. Yang menyanyi Ibu Jusya. Yang menyanyi Ibu Jusya, so lupa. Kira yang menyanyi Ibu Jusya. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat badengar, Jone. Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Ibu cantik, Ibu Joyce, thanks, ne. Torang deng torang. God bless you. Makasih, so baca akang itu WA. Deng, so mau putar tantu tuh lagu, Kang. Ini Ibu Jusya pe lagu kesayangan. Oke, okay. God bless you. Terima kasih Ibu Jusya di Perum Gria Rizki, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Sekian-sekian. Apa kabar dulu Keke Jo? So minum energen. Aduh, cuma merek lagi. Ini Vero Tinggogoy, mau request lagu Nganape Nama Vero So Injak Mati. Salam buat Yulita Rompas, Melani Wonasa, Kristianus Rame, dan Ibu Sara Banjer. Salam sehat semua untuk Keke Jo Sukur Muanto. Oke. Torang Deng Torang by Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjer. Baiklah, jadi ada dua request ya, yang minta lagu Ngana Penama Kita So Injak Mati. Kalau so begitu memang sunya ada harapan ini, Kang Vero. Kalau so injak mati mau apa nih? Oke, langsung turang ke ini mulai bacere, kemudian Kita So Injak Mati, kemudian ada lagi lagu satunya untuk menghibur sekaligus menemani sahabat budaya dimanapun berada yang terus setia menyatu di Prompat sambil mungkin menikmati makan siang di kesempatan siang hari ini ya. Oke, selamat siang dan selamat mendengarkan.

Tambah cerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Nyur melambai siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan sahabat budaya, untuk acara Torang Deng Torang nanti Torang lanjutkan lagi usai informasi pas jam 13 ya, atau jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung dengan Torang sini, Perompas Suara Budaya Kawan Nuwana.

0: Sejarah mencatat, untuk pertama kalinya kue adatamo dibuat oleh Torongkati atau Bao Mahang, saudara kandung Tangku Ributang, sebagai hadiah perkawinan keponakan Maka Ampo, sekaligus disatukannya Kerajaan Salurang dan menjadi Rimpuraeng dengan Raja Pertama Maka Ampo. Tamo kedua dihadiahkan oleh orang yang sama pada perkawinan Tatehewoba, Raja Tahuna dengan Doroweli, Putri Maka Ampo, dan Sompo Sehiwu atau Timbang Sehiwu. Bertolak dari satu kesimpulan yang mendasar, kue tamo merupakan simbol dari satu pohon. Jelaslah hiasannya terdiri dari cabang, ranting, daun, bunga, dan buah juga akar. Dahulunya, dikenal sejenis kue terbuat dari tepung beras ketan, campur merica yang dinamai satur buah penghias tamo. Kue tamo sebagai lambang kemakmuran warga Nusa Utara ditemui pada saat perayaan Pesta Adat Turude atau acara perkawinan. Dalam perkembangan lebih lanjut, cara menghias tamo cenderung melambangkan keberhasilan atau harapan kini dan masa mendatang, sebagaimana dituturkan Tengku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Kue tamo melambangkan persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Sangihe yang merasa memiliki bahwa itu adalah budaya daerah Sangihe yang perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi.
0: Tamo dalam pesta adat memperoleh penghormatan tertinggi. Dinyatakan dalam bentuk antara lain, tamo memasuki ruang pesta terakhir setelah semua tamu termasuk para petinggi sudah hadir dan wajib berdiri sebagai penghormatan. Selanjutnya tamu diusung dan diiringi satu barisan adat yang terdiri dari unsur bobato dan diletakkan di meja khusus depan tamu kehormatan. Wajarlah demikian mengingat secara filosofi tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga tamu mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal. Berikut ini prosesi penerimaan kue adat tamo.
2: Adate ise sumelung su karomonang mawantu ge munarang kami endaung seng nawadipe tamo seng natakutia nawangung kere boyang kai tamo ni hundugu limang ambia parede takal halaweng kinendeng sumedang lidana pelo suwarang kama idop mapia ubu suselambungang higoatengu kaleo maneng makoa tatahu rending ku daekeko pelo abeliu sasara terima tumangu munara.
3: Salam dan hormat dipersembahkan kepada hadirin sekalian. Kini kue adat tamo sudah tersedia, dipandang menyerupai pohon berdiri tegak bagaikan menara sakti, diolah tangan terampil dan bijaksana, diletakkan di atas meja khusus beralaskan doa, lambang kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan bermakna penyerahan, permohonan, dan penghargaan berhasiat turun-temurun.
0: Kemudian, kue adat tamo diterima seorang petua.
2: Taku daekangu gagogo, taku tarimakengu kadeo maneng, walingu tamo ini kai tamong kite kebi, ku pelokko su taroarang kite kelabo, watengu hibu sarang, sembanua, penanggung selambungang.
3: Ku terima dengan permohonan, ku jemput dengan doa, kiranya Tuhan memberkati, karena tamo ini sesungguhnya milik bersama, maka diletakkan di antara sekalian, agar menjadi pengikat persaudaraan, pemulihan segala yang jahat, bahkan obat bagi kita sebangsa.
0: Pembuatan hingga pemotongan serta rasa kue adat tamo memiliki keunikan tersendiri. Anggapan di mana hadirnya roh-roh halus, termasuk arwah nenek moyang, jika terjadi unsur kesengajaan dalam pemotongan kue tamo, akan menimbulkan suasana tidak nyaman, atau dikenal istilah menengkure. Oleh karena itu, selain kata-kata adat, pemotongan tamo perlu adanya mangembaruhe dan menahupia, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. diakui pemotongan kue adat Tamo dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, bukan saja dilakukan di Sangihe tetapi di luar daerah, sebagaimana dituturkan Engku Tinu, pecinta budaya Sangihe.
1: Tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan acara-acara adat itu hanya berada di Kabupaten Kosai saja, tapi sekarang sudah meluas sampai ke luar daerah saja, di Sulawesi, di Kalimantan, di Riau, bahkan di Pulau Jawa. Kenapa sampai ada? Karena di sana ada banyak masyarakat Sangihe yang telah menyatu dan mengaliansi masyarakat adat Sangihe, dan mereka melakukan acara adat ini di dalamnya tetap dilaksanakan pemotongan kue adat Tamo.
0: Kue adat Tamo mengabadikan sejarah asal-usul nenek moyang Raja Tambung Arawo, Medelu, dan Mekila. Selain itu pula, mengabadikan syarat yang berhasil ditempuh dengan kesaktian seorang raja yang dilakukan dewata melalui Kondoati atau Sangya Konda terhadap Guman Sarangi, yakni ujian kemanusiaan, moral, dan kesaktian.

Oke, satu dari trio Pantera, demikian apa ini DP judulnya? Merah Batahang Binci. Oke, dan baik. Dan terang lanjut untuk terang siang hari ini, silakan yang mau bergabung untuk request lagu, untuk kirim salam. Kembali dibuka ya untuk yang mau bergabung di siang hari ini.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Rudol 80 kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, glodok, dan kota tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi Kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cantinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner rumah Laung Banjar. Dan Tuska ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin. Sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke, Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, nah, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah ready.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
2: Boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar, oke.
2: Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah, ini Guru Masdar nih Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
3: janar. Ya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuman untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya.
3: Iya,
1: oke deh.
3: Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin, kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Iya. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih, makanya hari ini saya pakai. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar melebar ya.
3: Iya, melebar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau kopi. Tapi di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu Terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamintan atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak langsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab
2: nah. Jadi supaya orang Banjar itu beradab ya?
3: Iya beradab
2: tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun adab yang tinggi Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah. Artinya, jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain, ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas, jasnya itu yang terbuka.
2: Beludru ya?
3: Baik itu beludru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
2: Khasnya dulu beludru ya?
3: Beludru, kalau dulu beludru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beludru. Beludru keemasan biasanya, dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci, betul.
3: Jadi itu. Dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi. Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin. Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin ya kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang baik itu dililit dulunya dililit lilit seperti surban gitu kan nah dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman Kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya tetap memakai, karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak, ya kan, tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah bulang.
2: Oh, bulang.
3: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana habis beli haji
2: habis
3: itu.
2: Pulang haji bebolang.
3: Nah, itu ciri khas babinian.
2: Dan itu sakit ya. Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk dijaga kan. Nah itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa, ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah itu namanya bulang satu, makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya
3: tanjak
2: ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak ya. Namanya tanjak halang maura kelar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Banjar. Berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke-18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kelar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kelar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana, dia seperti menjelajah tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan,
2: betul.
3: Menyebar kemana-mana.
2: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini, Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya. Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
3: Daun jeruju.
2: Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa namanya mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan
3: ya? Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Iya, kaki seribu. Jadi ya? Kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banyu itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar, sebetulnya itu tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain. Di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah itu. Nah sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas. Habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis. Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam.
2: Okay.
3: Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi.
2: Yeah.
3: Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita.
2: Okay.
3: Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi, karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi.
2: Okay.
3: Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, okay, kejayaan.
2: Okay.
3: Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, okay, baik itu kepalanya menyampuk baik atau buntutnya yang berkait.
2: Okay.
3: Nah, jadi
2: oh, iya. Ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa di pelaminan
3: dinding.
2: Ya,
3: nah, buntutnya berkait.
2: Nah,
3: itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, okay, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin.
2: Okay.
3: Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang tapi dihayalkan tingkat-tinggi, mungkin bisa seperti itu.
2: Okay.
3: Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, okay, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya.
3: Yeah.
2: Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini sama. Jadi satu laung ini yang dikatakan mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya untuk menghindarkan dari
2: Tolak bala
3: artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala, melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri. Nah,
2: seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti
3: itu.
2: Seperti yang kayak Guru Master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Itu. Ya kan? Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
2: Seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
2: Oke.
3: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama. bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Okay. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga Lam Jelalah, Besimbu Lam Jelalah keliling kan. Okay. Termasuk sisipan lilipan segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya Pucuk Rabung. Nah, ini daun sirih, ini okay. Pucuk Rabung. Okay. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring, yeah, bambu yang keras. Yeah. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu, yeah, orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing. Betul. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Betul. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain, apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil.
2: Betul.
3: Yang sangat membuat kita gatal, orang Banjar itu miang lah.
2: Okay.
3: Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu-bulu tadi tak akan terbang.
2: Betul.
3: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama.
2: Senjata
3: ampuhnya
2: seperti itu. Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
3: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan. Betul. Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Betul. Kalau itulah.
2: Oke. Okay. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi dan ya. Kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
2: Boleh Bang.
1: Boleh ya, nanti baru boleh, dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928. Dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
2: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bang Maya.
1: Iya.
3: Salam budaya pramuka dari Jakarta, dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya, oke Kak Ayu. Mungkin bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Pramuka RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya,
3: ya, assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Ya, selamat ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya, khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak, Guru Masdar. Agak doubling nih sebentar.
1: Yeah. Oh. Oke, sudah. Iya. Yeah. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya, dengar-dengar. Oh, iya, ya. Saya dengar. Ya. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu Lantung. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: oh, betul,
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh, betul nama lengkapnya itu.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cek Guria mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggih. Iya. Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggih. Ya, Bu. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Enggih.

0: Oh yeah. Dua. Oke. Okay. Silakan.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, okay, kalau Bapak. Oke. Okay. Ujir. Wabungas. Ambujir, bungas banar mantap
1: nih. Cegoria.
0: Ang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
2: Boleh, silakan. Iya.
0: Okay, yang pertama tadi dari siapa?
1: Dari Ayu.
2: Kakak Ayu.
1: Losram.
0: Losram Maluku ya.
2: Iya.
0: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Uh-huh. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Uh-huh. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
1: Kalau orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
0: dipitrahkan. Ya? Dipitrahkan, jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan, ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
1: Ceguria.
0: Nah, warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem, dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar, masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala, itu sebutannya ya namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa, karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan argucci. Nah zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
1: atau ada payet ya.
0: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung keombakan macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar dimasukkan dalam modern itu sah-sah saja.
1: Itu. Okay. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana, ada lagi yang mau bergabung?
2: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya Bang Awan ya. Halo ya. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
2: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
3: Bang Awan, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
3: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu Bangga sehat tuh, ya.
1: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
3: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru Masdar.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
0: Iya benar.
3: Iya, seperti yang tadi Guru Masdar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Masdar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
0: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
3: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
0: Ikat ya, ya.
3: Ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat ya. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Masdar ya. Ada kelas-kelasnya ya, kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di lawu tadi namanya ya.
1: Laung.
3: Laung. Oke.
1: Iya betul.
3: Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu. Boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasdar. Itu pertanyaan. Iya. Tanggapan Guru dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Masdar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
1: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada? Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
2: Iya, mungkin sekalian aja ya.
1: Iya. Halo, selamat siang.
4: Yang
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
4: Bang Noel, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
4: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
4: Iya, betul. Di Lampung, Kota Agung, Tenggutakun, dengan Sleman, Bang Awan.
1: Siap.
4: Apa yang gini, Bang Awan? Saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
1: Iya.
4: Kelihatan gini, kok gitunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan. Nah, pertanyaannya, adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain selain lawung gitu Bang Awan?
1: Maksudnya oke, khasnya seperti apa nih? Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawung yang kita pakai ini begitu ya? Tapi kita
0: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama.
0: Silakan. Iya. Jadi gini, Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih, mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya pantangan untuk tidak boleh menggunakan. Mm-hmm. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Mm-hmm. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang mm-hmm. long raja, mm-hmm. termasuk long sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa.
1: Yeah. Yeah.
0: Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan, termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu mm-hmm. sangat sah dan diperbolehkan. Bahkan kami jual bebas keluar. Bahkan sampai ke luar negeri penjualan mm-hmm. ini. Mm-hmm. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar, termasuk kain seserangan, laungnya itu sendiri. Yeah. Mm-hmm. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita mm-hmm. tidak melarang orang kain pakai apa. Mm-hmm. Tapi syaratnya satu mm-hmm. ketentuan, yaitu diikutin.
1: Yeah.
0: Harus memakai memang laki-laki, bukan mm-hmm. perempuan. Mm-hmm. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya betul. Perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
1: Bahadrah ya?
0: Hadrah.
1: Sinuman Hadrah.
0: Sinuman ya? Hadrah itu mm-hmm. cuma yeah. pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga. Laki-laki. Mm-hmm. Nah itu.
1: Okay. Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Apakah ada jenis lain dari?
0: Sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya.
1: Yeah.
0: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar mm-hmm. yang sangat kental sekali mm-hmm. itu adalah surban bagi ulama.
1: Mm-hmm.
0: Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya yeah. ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Lilitannya berbeda. Mm-hmm. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat, dia ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
1: Ya,
0: ya kan, ya. Ya terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa, itu namanya kamban bagi perempuan.
1: Ya.
0: Nah termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya, saking pentingnya kepala itu, iya, harus dilindungi.
0: Iya, harus dilindungi.
1: Yang sudah dipitrahkan tadi. Nah, ya.
0: Sudah dipitrahkan iya. tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Aha. Jadi okay. Terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, iya. satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya, dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama, Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangankan kuning, ini ada coklat, ada biru,
1: coklat,
0: ada coklat,
1: hitam.
0: Ini hitam. Hitam. Masih sama, boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
1: khasnya
0: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan, oh itu Banjar nih, ya, karena ya. Apa? Warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
1: Okay. Ya. Okay. Bang Noel, gimana? Siap. Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi iya. kalau secara pembuatannya, apakah layak pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Nah, saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus. Ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang.
2: Oke.
0: Jadi Bang Noel, di abad 15 turun-temurun itu, turun-temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat.
2: Oke.
0: Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Inggih besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan lilitan, termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda.
2: Yeah.
0: Nah itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
1: Apa? Kayak Abang None gitu.
0: Abang None kata
1: gitu. Oh, kan. Iya.
0: Nah ini dia bolong di depan atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun.
1: Memang
0: ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara.

0: acaranya selesai, sebelum ditutup mungkin
1: Ya.
0: ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
0: Silahkan.
3: Silahkan Guru Masdar.
1: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kau kan takut ke lobak kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobak. Itu tapi takut. Jadi di situ tak tumbuhnya namo sialang kau tadi. Bajalan baru-baru kau nampak le sayang lobak tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau, kau selalu batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan saja siulah gerang anjang siulah lidi daun silalah yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersyair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
1: Nyonya dilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bertamu, mau bau, onge, keluang, itu tiap mau menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nih menobang, kayu mau kau bau, sebatangnya, mau kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada, ah, bau kayu si kau bau.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Halo, saya Uli. Saya pendatang di Toli-Toli. Menurut saya, Balai Masigi ini bentuknya unik, penuh makna. Jadi ada unsur-unsur budaya di dalamnya. Ciri khas Toli-Toli lah, warisan-warisan kita.
1: Saya Ingrid Nurul, rumah adat Toli-Toli Balai Masigi itu keren. Atapnya unik, melambangkan keislaman. Yuk kita jaga, jangan dirusak ya.
2: Sahabat budaya, Toli-Toli memiliki rumah adat yang bernama Balai Masigi. Dibangun di tempat bekas istana para raja Toli-Toli, bentuknya sangat unik, penuh arti keislaman. Sebab dahulu kala, Toli-Toli dipimpin oleh seorang raja dan kejayaannya dirasakan setelah agama Islam masuk. Balai Masigi berbentuk rumah panggung, namun ada hal yang unik yang menjadi pembeda. Bentuk atap Balai Masigi bertingkat, berjumlah 5 susun yang melambangkan rukun Islam. Dalam bahasa Toli-Toli, tangga yang digunakan disebut Ondan Diapala dengan ornamen kepala buaya. Simbol ini memiliki makna bahwa masyarakat Toli-Toli bersifat sabar, tetapi seketika akan marah jika wilayah atau daerahnya diganggu. Sedangkan warna Balai Masigi identik dengan warna kuning yang merupakan warna khas Toli-Toli.

Sahabat budaya, Watu atau Batu Sumanti merupakan salah satu objek wisata budaya terletak di pusat kota Manado, tepatnya di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Manado. Sumanti artinya memainkan pedang. Zaman dulu kata Sumanti dikenal dengan sebutan Paklasan atau Batu Suci. Kini Watu Sumanti merupakan situs budaya yang bisa dikunjungi masyarakat wisatawan sebagai tempat wisata. Pada zaman Minasa Purba, Watu atau Batu Sumanti merupakan tempat untuk melakukan ritual rimuru. Ritual rimuru mempunyai tujuan mengusir, memisahkan atau mengeluarkan orang yang bermaksud jahat atau tau lewo, reges lewo. Arti lain juga mengusir wabah penyakit atau angin jahat. Keberadaan Watu Sumanti adalah sebagai tanda pendirian wanua atau kampung. Di dekat Batu Sumanti selalu diletakkan rerumetaan atau persembahan kepada op-ompung atau perimpuruan. Sahabat budaya, di sekitar Batu Sumanti biasanya terdapat tanah Lisatum Banua yang artinya tanah negeri.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

88,64 FM Suara Budaya Kawanuan, nyur malam sore. Risla bakal bertemang Sobat Budaya sampai menjelang pukul 8 malam nanti. Bagaimana kabar Anda semua sore hari ini Sobat Budaya? Semoga kabar Anda semua lumayan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus dengerin 4 FM Radio mana aja kapan aja saat ini juga ya. Yang pastinya dalam keadaan sehat, amin. Ya, dan yang masih pada sakit orang doakan aja ya di hari ini cepat pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, update informasi lagu-lagu banget yang bakal diselidikan untuk kita semua ya di sepanjang nyur melambai sore ya. Oke, cuaca di Kota Manado sore hari nampaknya sangat fresh banget ya. Langit biru, awan putih dan matahari terbit dari ufuk timur yang sangat bagus banget ya pokoknya di sore hari ini. Oke. Dengan lagu-lagu asik banget yang sore telah hadirkan untuk kita semua ya, sebelum termasuk dengan acara request di pukul 4 sampai menjelang pukul 6 sore nanti. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di Perempat Timur Suara Budaya Kawanua.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari.

saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayu.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita, kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mah nih, tiap kali hari raya Islam nganggung kok.
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nigeari, nujuari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapan 8,6/4 FM Mata Suara Budaya Kawanuang. Balik lagi dengan Nyong Risla di Nyur Melambai sore ya.

Di sore hari ini yang so mulai aktivitas dari pagi sampai detik ini juga, ataupun mungkin sepulang kerja ya, semangat untuk kerjanya dan selamat beristirahat juga yang sepulang kerja, yang baru masuk di sore kayak Rizla seperti ini juga, semangat untuk mengawali aktivitas Anda di sore hari ini juga ya. Dan pokoknya harus selalu bersyukur apa yang Tuhan suka sih di hari ini juga ya. Drive online bagaimana, orderan aman ya? Kalau aman baguslah ya, kalau belum aman semoga ya beberapa jam ke depan orderan Anda aman ya. Oke, sahabat budaya, pastinya untuk Anda semua di euforia Piala Dunia 2026 ya, masing-masing antara Anda ya memegang negara yang Anda pegang ya. Dan informasi juga untuk Anda semua ya, tadi malam kalau tidak salah jam 1 ya waktu Indonesia Tengah, pertandingan Jerman melawan Curacao ya, dimenangkan oleh Jerman sendiri ya. Pesta gol pastinya dari Jerman sendiri, sahabat budaya, itu 7-1 ya, grup E. Nah, kita melengser ke grup F ya, bertanding di pukul 4 kalau nggak salah ya, waktu Indonesia Tengah ya, sekitar begitu sahabat budaya ya. Ada Belanda lawan Jepang, draw ya, 2-2 sahabat budaya ya. Dan juga ada grup E sahabat budaya, full time 1-0 Pantai Gading melawan Ekuador yang dimenangkan oleh Pantai Gading sendiri sahabat budaya ya. Dan ada juga grup F sahabat budaya ya, ada Swedia sama Tunisia yang dimenangkan oleh Swedia sendiri, menang telak ya pastinya 5-1 ya, beda tipis sama Jerman dengan Curacao sahabat budaya ya. Nanti di besok sahabat budaya kalau tidak salah pukul 12 ya, bakal bertanding grup H ya, Spanyol melawan Tanjung Verde ya. Dan dilanjut kembali grup G ya, ada Belgia sama Mesir ya pukul 3. Dan ada juga grup H ya, Arab Saudi melawan Uruguay sahabat budaya ya di pukul 6 pagi ya. Dan juga ada grup G di besoknya pukul 9, ada Iran melawan Selandia Baru ya. Pastinya di antara beberapa grup ini untuk bertanding di besok ya, pastinya ada di antara negara ini yang Anda jagokan sahabat budaya ya. Kalau Rizla pribadi sendiri, Piala Dunia Rizla memegang teguh ya dengan negara samba yaitu Brasil, walaupun bisa dikatakan imbang ya, tidak apa-apalah ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, tolong masuk dengan acara request pilihan pendengar yang mau gabung merapat di Perempat TV Manado ya, SMS ataupun WhatsApp 0853424928. Pastinya semua lagu boleh ya masuk di sini. Oke, merapat sekarang juga. Rizla tunggu sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti bersama Bintang dari Drive.

0: Kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

cabang budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Itu dia sahabat budaya ya, kita semua basudara ya. Spesial untuk sahabat budaya yang lagi mendengar di frekuensi kami maupun juga digital audio streaming di rri.co.id ya. Lanjut masih di acara request pilihan pendengar ya. Sore Nyong Risla, sore juga Milani Wanasa ya, bagaimana kabar? Semoga sehat-sehat ya, baik-baik aja juga, oke? Salam buat Bapak Lee di Tuminting yang setia monitor perempat. Ada juga Bapak Rivo di GPI, Bung Vero. Selamat sore semua, salam manis dan kompak selalu di udara. Dan kalau lagi beraktivitas tetap semangat di sore hari ini yang begitu panas membara ya. Lagu Nyong Risla, Jo Pilih Akang Ne. Oke, makasih ya. Nanti Risla pilih ya, Milani ya. Terima kasih banyak sudah gabung di acara request pilihan pendengar ya. Next, selanjutnya. Assalamualaikum Risla, waalaikumsalam ya. Request lagu The Massive, pokoknya yang enak didengerin ya. Dan lagu ini for sahabat yang lagi di tempat wisata Sumaru Endor, Boken sana ya. Moga semua sehat selalu dan sukses dalam tugas ya. For Risla, makasih and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Kang Alex di depan BRI Sarapung. Semangat Kang Alex ya. Semoga banyak di orderan, oke ya. Jangan menyana dari The Massive. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, langsung jari selama putar requestan dari Melani ya. Risla pilih lagu dari Ona Het Harua ya, Kas Tau ya. Dan juga requestan dari Kang Alex.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Oke, sahabat budaya, itu dia requestan dari Kang Alex maupun juga Melanie Wanasa, Risa Seputar ya, di acara pilihan pendengar ya. Dan maaf buat Melanie Tani tadi ya, Risa salah cumuh judul lagunya ya. Ternyata sahabat budaya, tadi Risa Seputar lagunya Melandi Yakobus ya, dengan judulnya Nyong Manis ya. Windows kami nampaknya lagi gangguan sahabat budaya ya, jadi salah DP judul sahabat budaya ya, jadi mohon maaf sekalinya ya. Oke, yang pastinya Risa Seputar requestan Melani maupun juga Kang Alex. Oke, Risa masih buat tunggu sampai menjelang pukul 5:30 nanti. Jadi yang mau gabung di acara pilihan pendengar, yuk merapat ya, di SMS atau WhatsApp 0853 424 1928. Masih dengan Nyong Risa.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan membawa pasangan ini, kita akan segera mendarat di bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Balik lagi di Perempat FM Rata Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya masih dengan acara request pilihan pendengar. Masih dengan Nyong Riksla pastinya ya di sore hari ini. Oke, selamat menikmati waktu istirahat di hari ini juga. Yang sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga jam kerjanya usai ya. Selamat istirahat. Yang baru masuk di shift sore, semangat untuk shift sorenya ya. Semoga lancar, aman, terkendali ya. Sampai jam kerja usai juga. Mungkin di malam hari sebentar ya. Cuaca di Kota Manado sore hari ini nampaknya sangat fresh banget ya. Untuk Anda semua di sore hari ini bagusnya jalan-jalan santai ataupun main sepeda ya. Cocok pokoknya di sore hari ini. Ataupun lagi mager untuk aktivitas olahraga, nyantai dengan secangkir teh kopi panas ataupun hangat ya. Di depan teras ditemani sama cemilan-cemilan gorengan, kue kering, kue basah ya. Ataupun sharing-sharing ya sama keluarga tercinta Anda juga cocok ya. Menikmati suasana senja di sore hari ini ya. Selamat sore Nyong Riksla, pilihan pendengar. Selamat sore juga ya Ibu Jenny Memarasi di dengan dalam ya. Bagaimana kabar, semoga sehat ya. Amin. Dan mau request lagu katanya, nganapin nama Kita So Injang Mati ya, dari Isti Yulistri. Mau kirim spesial buat Pak Vero di Puncak Pumorow ya. Apa kabar, selamat sore dan salam kompak persahabatan selalu pokoknya ya. Buat Nyong Riksla, makasih Polo, selamat bertugas sampai tuntasnya nanti dan tetap semangat. Oke, selamat sore pilihan pendengar ya. Makasih banyak ya buat Ibu Jenny Memarasi sudah gabung di acara pilihan pendengar ya, edisi sore hari ini juga. Oke, masih punya 15 menit lagi ya. Ayo merapat di Perempat 5 Rata, selamat tunggu SMS ataupun WhatsApp 0853 424 1928.

kami ya, di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado ya. Dan azan berkumandang edisi hari ini juga tepatnya di pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, makasih banyak Sahabat Budaya yang sudah bergabung di acara request film pendengar. Dan mohon maaf Sahabat Budaya, waktu memisahkan kita, nanti Anda bisa lanjut lagi acara request ya. Sebentar malam hari sama teman penyiar lainnya. Makasih banyak ya. Oke, azan maghrib berkumandang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya untuk Islah Ajak untuk Anda semua ya. Badengar lantunan-lantunan Islami ya, sampai azan maghrib berkumandang ya di pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah. Nanti terus bakal balik lagi di Provinsi Manado di pukul 6 sampai seterusnya. Oke, masih dengan Islah pokoknya di Nyir Malam Sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda di Manado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan seperti saya informasikan tadi, untuk kemandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya pendengar nanti di pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kemandang azan maghrib nanti di pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya kita hadirkan musik religi islami untuk Anda.
1: Alhamdulillah wala

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Balik lagi dengan Nyung Rizla di Nyur Melambai Sore ya. Pokoknya Rizla Watamangsa Budaya sampai menjelang pukul 8 malam nanti ya. Walaupun bisa dikatakan sumasumalan ya, tapi masih dengan program acara Nyur Melambai Sore ya. Selamat malam untuk semua yang baru bergabung bersama kami ya, di frekuensi kami maupun juga AM ataupun melalui aplikasi digital audio streaming di ri.co.id ya. Semoga malam hari ini Anda dalam keadaan sehat ya, enjoy ya bersama aktivitas yang mungkin masih berlanjut di malam hari ini juga ya. Dan pastinya Sabah Budaya di pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia setengah ya, di programnya Pro4 FM Manado malam hari ini torang sumaso dengan torang pe kampung, pastinya lagu-lagu Minahasa maupun juga informasinya bakal update maupun juga putar untuk Anda semua di torang pe kampung. Oke ya, pastinya tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Pro4 FM Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Etolet, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Minahasa Bapak Budaya, asik ya lagu-lagu Minahasa maupun juga lagu Manado yang Rizla sudah hadirkan ya di Torang P Kampung, tapi masih berlanjut ya. Oke, Sahabat Budaya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek ya, Brian Yulianto ya, meresmikan Fakultas Kedokteran ya Universitas Negeri Manado yaitu UNIMA sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan kedokteran ya untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ya. Nah, dalam sambutan Pak Menteri ya menegaskan bahwa pendidikan kedokteran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Peresmian FK UNIMA merupakan inisiatif dan salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Ia pun menyampaikan ya apresiasi atas sinergi mitra yang terlibat khususnya kepada gubernur, seluruh wali kota maupun juga bupati, kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten di wilayah Sulut, sektor rektor Universitas Brawijaya ataupun UB dan tim FK UB sebagai FK pembina sehingga berhasil mewujudkan pendirian FK UNIMA ya. Kemendikti Saintek ya mendorong FK UNIMA sebagai FK baru yang menjadi contoh implementasi pendidikan kedokteran transformatif ya yang sejalan dengan kebijakan Dikti Saintek ya berdampak. Nah, salah satu kebijakan transformatif yang telah dijalankan adalah penerimaan mahasiswa baru yang merupakan putra putri ya terbaik dari seluruh kabupaten maupun juga kota di wilayah Sulut yang diseleksi oleh FK pembina yaitu UB sesuai prosedur yang transparan dan akuntabel. Model seleksi ini akan menjadi model yang dapat direplikasikan oleh FK lainnya di Indonesia sehingga dapat berdampak nyata untuk memeratakan distribusi dokter di Indonesia ya. Nah, kepada mahasiswa baru FK UNIMA, Menteri Brian juga berpesan ya agar dapat mendapatkan beasiswa pendidikan yang didapatkan dan para mahasiswa diharapkan dapat kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat layanan kesehatan setempat ya.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Tari.
1: Ya.
0: Akhir-akhir ini cuaca terasa tidak menentu ya. Kadang hujan deras, kadang angin kencang.
1: Benar, Bud. Kita harus lebih waspada. Indonesia memang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Karena itu penting bagi masyarakat untuk selalu siap siaga.
0: Siap siaga? Itu maksudnya bagaimana?
1: Mulai dari hal sederhana, kenali jalur evakuasi di sekitar rumah, siapkan tas darurat berisi dokumen-dokumen penting, obat-obatan, senter, dan air minum. Informasi resmi juga bisa kita pantau melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan datang, kan?
1: Betul. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan persiapan yang baik, risiko bisa ditekan dan keselamatan keluarga lebih terjaga.
0: Baiklah kalau begitu, mulai hari ini saya akan lebih peduli dan mengajak keluarga untuk siap menghadapi bencana.
1: Ingat, bencana bisa datang kapan saja. Siap sebelum terjadi, selamat saat menghadapi.
0: Kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

mana Rizla bakal putar lagu-lagu Bola Mongondo ya, tepatnya di hari ini Sabah Budaya ya, Senandung Bung Sami, oke? Dan sekaligus Rizla mau pamit undur diri juga di ruang dengar Anda, Sabah Budaya ya, nanti nyuruh malam malam ditemani sama Fani ya, sampai menjelang pukul 12 tepat nanti, Sahabat Budaya ya. Oke, selamat malam untuk semua dan pastinya selamat beristirahat. Jaga kesehatan untuk semua ya, dan pokoknya apa lagi di Nyung Rizla di besok ya, tepatnya di siang hari. Rizla pamit dan selamat malam.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon

0: Leluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
1: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali. Pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton tadi ya.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
1: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
1: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh? Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
3: Jangan banting.
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
4: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
4: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi dia yang semu.
5: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP toh. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
0: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
5: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
5: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kakak, Tasya, kakak, stop juga nih HP, kurang salah di HP terus ya, stop.
6: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Momosat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Momosat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Momosat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Kin, kalau mau bahas semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana dari riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Liur melambai sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Hai wawu, tumben anak ini biasa tajalia jawab kerja sambil jawab dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Terkira anak memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kita banyak repot pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan anak ini. No, napa dan anak dengar jo ini?
1: Lamer, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

0: ada perluasan dari wilayah terdampak ini.
1: Mama,
2: mana tadi surat penting sok isi?
1: Halo, mana Karlin yang itu ya? Cari-cari, tahu di mana?
2: P3K, oh sudah, ini dah.
3: Iya Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap supigang-pegang ransel? Mau bawa citian rekap sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Aduh, jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citia ya, Mama.
3: Toh, soal baik, Komang. Tasawang sinetron apa ini, Papa? Ya, enggak, Mama, enggak usah tinggal, Papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, So?
3: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kan, Dang, tuh, Papa. Amit-amit, eh.
1: Kondang, ini tas buat apa, Mama? Kenapa kamu mesti mau bawa barang-barang begini, So?
3: Nah, ini tas siaga bencana ini... Fortora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana, nak minta-minta, dang toh, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu papa.
1: Oh, karu, begitu dang. Tunggu dang kalau begitu, papa mau ambil nih. Napa dia mah? Apa mau bawa le karo ini?
3: Oh ya Dodo, eh papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh mai tua, mesti karo pake nih koper. Supaya kalau karo banjir, ini koper no mau jadi parao.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya.

0: Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: Kemudian 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan.
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, okay. Satu kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Ya? Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Oh, begitu. So, berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, Yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi Yaki jaga turun. Ya ada susah ada senang. Ya di waktu kalau salak murah. Kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no, karena so terlalu banyak tuh. Jadi kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di.
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau juga pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak panggu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
1: buahnya
5: yang buahnya
1: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Thank you. produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Makasih banyak Sobat Budi masih tetap setia mendengarkan Perempat Manado di 88,6 FM, 11.8 AM dan juga streaming RRI Digital. Dan saat ini Torang masuk di Nyiur Malam-Malam edisi hari ini ya. Bersama saya Fani yang menemani Sobat Budi lanjut untuk Nyiur Malam-Malam setelah risah tadi di Nyiur Malam sore dari jam 8 sampai jam 12 mau menemani Sobat Budi selama 4 jam ke depan ya. Dan saat ini dengan lagu-lagu Nusantara menemani Sobat Budi sampai di jam 11 nanti. Ya, dan di jam 9 nanti juga Torang akan baku dapat di acara request malam-malam baku dapat ya. Acaranya selama 2 jam sampai jam 11. Jadi untuk Sobat yang mau bergabung sudah menanti tentunya ya, tapi nanti jam 9 akan dimulai. Bisa persiapkan pilihan lagu juga. Nanti gabung dengan Torang di Perempat Manado ya. Dan menemani dengan lagu-lagu Nusantara saat ini di waktu luang Anda malam hari ini, atau mungkin yang masih tugas atau mulai tugas malam, semangat ya sampai tuntasnya. Dan saat ini Torang akan mendengarkan bersama drama legenda dengan judul Seludon Yaki Yamus.
1: Hei Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
2: Dengar Sugeng, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
1: Usir Yaki sabar dari kampung ini.
2: Iya iya, cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir dia.
3: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita.
2: Ayo, usir dia, kalau tidak kami akan bunuh dia.
3: Saya akan usir dia hari ini.
2: Kami akan bunuh dia.
3: Sahabat jalan Yaki.
4: Sugeng, tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugeng.
3: Maafkan aku, Yaki.

ya guiamos, ya guiamos. Kisah seorang manusia sakti bermata empat yang berakhir tragis. Ya guiamos menyalahgunakan kesaktiannya dan menyebabkan banyak nyawa hilang. Ia diusir dan dihanyutkan oleh saudaranya sendiri dan akhirnya berubah menjadi sebuah pulau. Kisah Ya guiamos ini akan kami suguhkan dalam drama legenda Seludon Ya guiamos, persembahan Teater Angkasa Paguntangan.

0: Ya.
1: Di mana kau, Sugeng?
0: Saya ada di sini.
2: Ada yang mau kami bicarakan sama kau nih, Sugeng.
0: Bicara soal apa, Sindon?
2: Kami orang-orang kampung sudah tak tahan lagi sama adik kau tuh.
0: Tidak tahan sama adik saya?
2: Iya, sama adik kau tuh.
0: Adik saya ada tiga. Adik saya yang mana satu?
2: Adik kau yang paling bungsu, bah. Si Yaki.
0: Oh, si Yaki. Kenapa dengan si Yaki?
3: Macam kau tidak tahu saja, Sugeng. Si Yaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
0: Apa?
3: Tega sekali dia bunuh orang-orang hanya untuk dijadikan alat penangkap ikan.
2: Kiram betul aku. Dia bunuh orang yang tinggi untuk ditaruh di laut. Kalau orang yang pendek, dia bunuh lalu taruhnya di pinggir pantai dan pesisir.
0: Iya, saya tahu, Jang. Si Yaki itu memang kurang ajar.
3: Wah, bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu patut kita bunuh. Mentang-mentang dia manusia sakti, dia bunuh orang sembarangan. Banyak sudah orang kampung yang ditimpasnya untuk menguji ketajaman mandau dan parangnya.
0: Iya, iya. Saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya nasihati si Yaki ya. Maafkan adik saya ya.
3: Hei, Sugeng. Pandai betul kau. Cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
2: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
3: Usir Yaki.
0: Sabar.
3: Dari kampung ini.
2: Iya. Cepat usir dia. Sekarang juga.
3: Usir dia.
0: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita.
2: Saya berjanji. Usir dia. Sekarang juga. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
0: Saya akan usir dia hari ini.
2: Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar betul si Yaki. Tidak berperi kemanusiaan. Aku harus lakukan sesuatu sekarang. Iya, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Yaki di dalam peti. Biar dia tidak lagi meresahkan orang kampung. Akhirnya, jadi juga ini peti.
4: Yaki! Oi!
5: Ya! Yaki. Ya!
4: Sini dulu kau, Yaki!
0: Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti ini, Yaki.
5: Buat apa juga aku masuk dalam peti ini?
0: Aku mau menguji kekuatan peti ini, Yaki. Kau masuklah dulu dalam peti ini. Supaya kita tahu peti besi ini bagus atau enggak.
5: Oh, begitu. Baiklah.
0: Peti ini akan kuikat dengan besi supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh sama orang kampung.
4: Kenapa kau ada di luar, Yaki?
5: Peti yang kau buat itu enggak bagus. Meleleh dan hancur.
4: Matoy aku. Kau memang benar-benar sakti, Yaki.

0: Ku tahu sudah cara untuk mengurung Uyaki. Akan kubuat sangkar yang besar dari anyaman rotan, karena kau tidak kebal terhadap rotan. Kesaktianmu akan luntur terhadap rotan, Yaki.
1: Yaki. Oi, Yaki.
2: Ya.
1: Sini dulu kau, Yaki.
2: Kenapa lagi kau panggil aku, Sugang?
0: Yaki, kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan ini. Mau ku uji kekuatan dari sangkar rotan ini, Yaki. Masuklah.
2: Duh, nanti hancur juga sangkar ini, Sugang. Sia-sia aja kau bikin sangkar ini.
0: Kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan ku ikat pakai rotan juga.
2: Kuat juga nih sangkar rotan. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar ini, Yaki. Kau akan selamanya tinggal dalam sangkar ini.
2: Sugang, sangkar rotan yang kau buat tahan dan kuat. Sekarang kasih keluarlah aku dari sangkar ini, Sugang.
0: Tidak. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini, Yaki.
2: Kenapa kau tidak mau keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku membebaskanmu nanti, kau akan kembali membunuh orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku, Sugang. Keluarkan aku, Sugang. Jangan kurung aku, Sugang.
0: Tidak, tidak, Yaki. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu, Yaki.
2: Keluarkan aku, Sugang. Sugang, orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang membunuh dorang. Cepat, Sugang. Sugang, keluarkan aku sekarang.
0: Tidak, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini. Tapi tenang sajalah. Kau di dalam sangkar ini.
2: Sugang, kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di laut, di perairan Tanah Liat ini, Sugang.
2: Apa? Jangan, Sugang. Jangan. Aku tidak mau pergi dari sini.
0: Maafkan aku, Yaki. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu. Ini aku sudah siapkan banyak makanan untukmu, ya. Kau akan baik-baik saja, Yaki.
2: Sugang.
0: Selamat jalan, Yaki.
2: Sugang. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihat kau dibunuh oleh orang-orang kampung. Hanya dengan cara ini kau akan selamat, Yaki. Percayalah. Selamat jalan, Yaki. Semoga kau menemukan tempat yang lebih baik, adikku, untuk melanjutkan hidup. Selamat jalan.
2: Tidak, Sugang. Jangan, Sugang. Aku berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Tolong aku, adikmu. Sugang! Sugang! Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah. Aku akan pergi dan jangan pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah ditemukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Wah, asik. Akhirnya aku sampai juga di pulau yang indah ini. Pantainya bersih, putih, dengan hamparan laut yang biru dan bening lagi. Subhanallah, amazing. Enak nih bentangkan tikar, terus tidur di bawah pohon kelapa ini. Asik. Duh, ya Allah Adamnya. Astagfirullahaladzim, matoilah aku. Buah kelapa jatuh rupanya. Untung aja gak kena kepalaku.
1: Nah, itu dia. Ada buah kelapa jatuh.
2: Wey, kemari semuanya. Ada buah kelapa jatuh. Kemari semuanya.
0: Kenapa orang-orang jadi rame nih? Gara-gara buah kelapa jatuh. Aneh.
1: Nak, nama kamu siapa?
0: Nama saya Yamus.
1: Yamus. Nama kau Yamus? Betulkah nama kau Yamus, nak?
0: Iya. Iya, nama saya Yamus. Tapi, Yamus. Kenapa bapak ini kaget mendengar nama saya?
1: Iya, Yamus. Yamus. Yaki Yamus. Yaki Yamus. Iya, betul. Yaki Yamus. Kau adalah keturunan Yaki, nak.
0: Hah?
1: Yaki si manusia sakti yang berubah menjadi pulau ini. Pulau Sulumun.
0: Berubah?
1: Ya.
0: Jadi pulau? Siapa yang berubah jadi pulau?
1: Ya. Yaki berubah jadi sebuah pulau. Ya, pulau ini, pulau yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Dan kau nak, kau adalah salah satu dari keturunan Yaki. Yaki Yamus.
0: Tapi bagaimana bapak bisa tahu kalau saya ini adalah keturunan dari Yaki?
1: Begini nak. Jadi sudah ribuan tahun buah dari 3 pohon kelapa di pulau ini tidak pernah jatuh. Dan jika ada keturunan dari Yaki Yamus yang datang ke pulau ini, maka buah dari pohon kelapa ini akan jatuh nak.
0: Tapi, siapa sebenarnya bapak ini?
1: Saya. Perkenalkan, saya Muiz, nak. Dan saya adalah ketua adat di pulau ini. Yah, akhirnya bersyukur pulau ini sudah mendapatkan ketua adat yang sebenarnya.

Baiklah, saudara-saudara semuanya, akhirnya kita sudah mendapatkan ketua adat yang baru. Ketua adat dari keturunan Yakiyamus. Dan mulai hari ini, ketua adat akan saya serahkan kepada saudara Yamus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Yamus. Tuh kan, jatuh lagi buah kelapanya. Yamus. Oh, Yakiyamus. Loh, kok pingsan? Yamus. Yakiyamus, bangun. Bangun, Yaki. Bangun.

Demikian Seludon Yakiamus, cerita legenda masyarakat suku Tidung. Drama legenda ini didukung para pemain Jubair sebagai Yaki, Sugang dimainkan oleh Daru Santoso, Sindon diperankan Yudiman Rayadi, Sarban sebagai Ujang, Yamus oleh Aldi, dan Muis diperankan oleh Didi Haryadi. Teknik dan montase bersama Kudriadi. Penulis naskah Virgo Edi. Saya Yuli Margani mengucapkan selamat giwon. Sampai jumpa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat.

promosi temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara malam hari ini. Pop daerah juga ada. Dan ada pilihan lagu Indo akan menemani Sawah Budaya juga. Dan saat ini Sawah Budaya bisa request ya. Karena so di jam 20, jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya termasuk pada

acara request malam, Malam Baku Dapa. Dan malam ini Wafani mau buat temang sawo budaya di acara request malam sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi untuk sawo budaya yang mau suka gabung sudah bisa siapkan pilihan lagu. Jangan lupa juga salam-salamnya 3 spesial karena nanti Wong buka untuk DP sesi request. Baik lewat chat WhatsApp atau di SMS seperti biasa di 0853-424-0928. Tapi turunkan dengarkan lagu, turunkan dengarkan dulu beberapa pilihan lagu berikut.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung ne, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Oke, Soal Budaya masih di Malam Baku Dapa. Malam hari ini ya, untuk pilihan lagu daerah dan Indo, Soal Budaya bisa gabung mau request di 0853-424-928. Bisa lewat chat WhatsApp atau SMS ya, sambil salam-salam tiga spesial. Sambil juga torang bincang-bincang mengenai apa ya, ini kan di bulan Juni, so masuk di bulan pengucapan syukur, Kang. Jadi terang bicara Jo, terang bahas mengenai tradisi pengucapan syukur. Iya, mungkin Soal Budaya yang merayakan tradisi ini, pengucapan syukur ya, dari dulu, ini sudah dari dulu ya, dan sampai sekarang. Mungkin kalau dulu ada yang berbeda, Sto. Atau tradisi ini masih dijalankan dari dulu sampai sekarang tetap sama. Nah, kalau misalnya ada yang berbeda, apa bedanya gitu ya? Perbedaan ada pergeseran sedikit ya dari tradisinya, atau mungkin dulu perbedaan dari penyajian kulinernya atau apa suasananya, mungkin ya Soal Budaya bisa berbagi cerita. Masih sama bagaimana pengucapan tradisi pengucapan syukurnya yang Soal Budaya selalu rayakan ya, selalu jalankan setiap tahun di bulan-bulan Juni, di bulan Juli. Bisa berbagi dengan orang malam hari ini ya, sambil juga persembahkan lagu, boleh lagu Indo dan lagu daerah yang melo-melo ya malam hari ini, sambil salam-salamnya tiga spesial. Oh, tunggu nih.

Ya, mau baca yang belum sempat dibacakan ya, mungkin tadi sore ada yang bergabung. Mau sapa spesial dulu nih, Pak Vero Tinggogo. Selamat malam, Pak Vero. Kalau udah berdengar, Pak Wawu, ini Wawu baru mau putarkan Pak Vero pel lagu ya. Tadinya mau request dari istri Yulisi, Duduku Jadi Tiang. Salam buat Ibu Jenny Mamarasi di Dendengan Dalam, Julita Rompas, dan Ibu Melandi di Wonasa. Salam sehat semuanya. Oke. Nanti Wawu mau putar ya, sabantar. Untuk pilihan lagu pop daerah, spesial, apa kutip tadi itu, Pop Manado ya, dari Isti Yulisti, Dodoku Jadi Tiang. Ada tuh nyanda, ada ya pasti ya. Oh iya, ada dua kutip, ada dari Gunawan, ada juga dari Isti Jokang. Orang mau dengar dulu sekarang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Wow, balik lagi untuk sapa menyapa spesial malam ini for Ibu Jusye di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kelawan. Selamat malam Bu Jusye, salam budaya, salam sehat ya. Bu Jusye malam ini mau request lagu Oldies Indonesia, Satukan Hati Kami dari Dian Piscesa. Kirim for spesial Ibu Lina di Waru Kapas. Ucapan selamat malam, ada baik-baik kabar, semoga sehat-sehat. Untuk Ibu Lina, kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat mendengarkan ya. Untuk topik malam hari ini, bagaimana pengucapan syukur dulu dan sekarang ya. Kalau Ibu Jusye pengucapan

DP snack. Boleh bilang snack Kang. Seperti nasi jaha, cucur lagi ada cucur. Panada lagi ya, biasanya kalau Bu Jusya merayakan pengucapan syukur, ada hadirkan cookies-cookies ini. Cookies huaji le, cookies cake le ada. Cookies mentega, ada le cookies mentega ya. Tetap sedia sampai mau pulang ke rumah le, bawa nasi jaha. Nasja jangan lupa. Terus apa le Kang? Ikan ayam bumbu RW, do ini tuh menu paling andalan ya di pengucapan syukur. Mesti ada ini bumbu RW. Terus biasanya ikan mujair, mujair bakar ya, pokoknya sampai plote kata purmu kenyang. Oh tentu, DP oras itu ya, kalau pengucapan syukur tuh makan sampai puas Kang. Nah itu dia ya dari Ibu Jusya, kalau pengucapan syukur dulu dan sekarang ya. Kalau sahabat Buddha yang lain mau bagi cerita ya tentang pengucapan syukur dulu bagaimana, kalau sekarang bagaimana, yang selalu merayakan pengucapan syukur ini, wow tunggu nih di chat WhatsApp dan SMS 0853 424 00928 sambil request lagu dan salam-salam tiga spesial.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol, berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Imotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi sendaringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Malam Baku Dapa, acara request malam sahabat budaya ya. Iya, Pak Vero Tinggogo yang tadi wow sudah bacakan untuk pilihan lagu seputar ya dari Sti Yulisti tadi. Karena belum sempat ya diputar mungkin tadi sore. Jadi wow udah putar tadi untuk Pak Vero Tinggogo. Juga berbagi topik malam hari ini bahwa pengucapan syukur di Desa Lolak Bolmong nanti tanggal 21 Juni ini ya. Nah ini kampung kelahiran ibunya Pak Vero, yang tradisi dulu dan sekarang katanya juga beda. Cuman yang pasti ada menu-menu spesial ya. Kalau mau cari tahu lebih lanjut dari menu-menu spesial pasti ada juga Kota Lolak tanggal 21 nanti. Oke, mudah-mudahan ada waktu ya. Agak jauh juga ini kalau mau ke Lolak ya Pak Vero. Tapi makasih undangannya ya. Pak Vero di sana... Pak Vero ada di sana juga nanti di pengucapan. Oke, terima kasih Pak Vero ya sudah berbagi cerita topik malam hari ini. Sekalian undangan juga. Iya, mungkin sahabat budaya yang lain juga ingin berbagi cerita tentang topik malam hari ini ya. Tentang pengucapan syukur ini. Kalau dulu pengucapan syukurnya bagaimana? Kalau sekarang bagaimana? Apakah ada yang berbeda atau masih tetap sama ya untuk merayakan tradisi pengucapan syukur. Sampai juga sahabat budaya bisa request lagu malam hari ini untuk lagu daerah dan Indo yang melo-melo dulu. Sambil salam-salam tiga spesial di 0853 424 0928 lewat chat WhatsApp dan SMS.

Satu lagu Syahdu dari Batak ya, dari Vicky Sianipar Outbonian. Nah, yang enak terumbu dengar juga malam hari ini di Malam Baku Dapah. Dan masih ada lagi yang bergabung ini ya. Ada Ibu Sekar di Singkil. Mat malam Bu Sekar. Puncak Tomba, Puncak Tambora. Iya. Beda lah pengucapan syukur dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu itu diutamakan bahwa persembahan hasil panen ke gereja dan menyediakan makanan sesuai dengan kemampuan untuk tamu-tamu kerabat yang datang. Dan acara puncaknya itu dengan musik-musik tradisional sesuai dengan kebiasaan daerah masing-masing ya. Tapi sekarang Sota terkikis dengan modernisasi sehingga Sota ikut yang musik-musik modern sekarang ini ya. Oh, berarti ini kita di tahun ini harus lebih ramai lagi dengan musik-musik tradisional ya untuk pengucapan syukur ini. Tapi kan musik-musik atau lagu-lagu daerah kan sekarang juga sudah di cover lebih modern, lebih asik juga mau dengar ya. Mungkin bisa pas juga untuk diputar di hari-hari pengucapan syukur gitu. Yang penting itu lagu-lagu daerah masih ada, masih ada terus ya sampai sekarang. Masih itu orang mau dengar terus ya, supaya katu jangan sampai hilang begitu ya. Nah, untuk Ibu Sekar malam hari ini minta lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Ini penyanyinya siapa ya? Nanti mau siapkan dulu ya. Buat semua yang masih satu hati di acara Malam Baku Dapa, buat Wawu, God bless you. God bless you too, Bu Sekar. Makasih banyak ya. So gabung lagi Mami dan Wawu di Malam Baku Dapa, Perempat Manado.

Ya, lanjut lagi mau baca ya. Ada yang gabung di chat WhatsApp. Siapa lagi nih? Hari ini, oh bukan ya. Ini yang tadi nih. Hampir mau baca ya. Baik, sahabat budaya yang lain yang mau gabung lagi di Malam Aku Dapat sambil torang bahas mengenai pengucapan syukur. Berbagi cerita dulu pengucapan syukurnya dulu itu dengan sekarang ada yang berbeda atau nenda atau masih tetap sama. Jangankan tradisinya sahabat budaya yang merayakan ya di kampungnya sahabat budaya, di tempatnya sahabat budaya. Bagaimana tradisi pengucapan syukurnya ya? Mungkin ada tradisi khusus dengan keluarga begitu, selain yang pada umumnya kita merayakan pengucapan syukur, bisa berbagi juga di Malam Baku Dapa untuk topik kita malam hari ini. Sambil request lagu dan salam-salam tiga spesial di chat WhatsApp, SMS, dan di nomor 0853 42 400 928.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam 1 kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanan.

pukul 22.50 menit waktu Indonesia Tengah. Terasa lagi 10 menit lagi untuk acara request malam hari ini ya. Tapi masih ada lagi bergabung, mau baca di chat WhatsApp. Ada Ibu Jenny Mamarasi. Selamat malam Bu Jenny. Ibu Jenny di Deningan Dalam. Iya, kalau menu di pengucapan ada bebek masak bumbu RW. Ayam bulu juga ada, nasi bungkus, dan terutama dodol. Dodol di nasi jaha. Iya. Tapi tradisinya dari dulu sampai sekarang sama atau ada perbedaan? Nanti bisa berbagi ya. Oke, Bu Jenny mau request lagu Nganapi Nama Atas Injang Mati dari Isti Yulisti. Kirim buat Pavero Tinggogoi di Puncak Pumoro, Pak Yopi Tatoya di Kima Atas. Oke, itu salam-salamnya ya dari Bu Jenny untuk Pavero dan Pak Yopi. Terima kasih sudah gabung lagi ya, berbagi cerita tentang topik kita malam hari ini juga di Malam Baku Dapa. Satu lagu dari Isti Yulisti.

untuk Mopas Siar ya, di pengucapan syukur yang sudah mengundang. Makasih nih undangannya ya. Oke, Sobat Budi, akhirnya Mopas ini mau mengakhiri Jo acara request malam hari ini, karena so 1 menit lagi semu jam 11 malam. Dan tolong lanjut selanjutnya di jam 11 pada tetesan embun malam untuk Kidung Pujian Rohani Kristen. Tolong hadirkan untuk Sobat Budi sampai tuntasnya siaran kami.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Senin 15 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Fani atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi, shalom pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menjumpai Anda pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Menyapa untuk para pendengar Pro 1, juga teman Pro 2 dan sahabat budaya programa 4 yang mendengarkan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan mengawali pagi kita seperti biasa pendengar dengan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Dalian Magister Pendidikan Kristen. Di mana pagi hari ini pendengar sudah terhubung bersama kami, Pak Pendeta, melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Pris.
1: Bagaimana kabar hari ini Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan Yesus, dahsyat.
1: Luar biasa. Baik, kita akan membahas kira-kira untuk tema renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta pagi hari ini. Kira-kira temanya apa dan pembacaan Alkitabnya dari mana Pak Pendeta?
2: Ya, ini temanya air hidup. Bacanya dari Injil Yohanes pasal 4 ya. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14.
1: Baik, itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado dengan Mutiara Pagi kali ini. Kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dengan tema air hidup. Pembacaan Alkitab Yohanes 14 ayat 1 hingga 14. Dan akan dibuka terlebih dahulu Bapak Pendeta dengan doa, silakan.
2: Baik. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal, karena Engkau Allah yang hidup yang berkuasa di sorga dan di bumi. Hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami minta kepadamu, oleh kuat kuasa Roh Kudus, penuhilah hati pikiran kami, oleh kemuliaanmu dan firmanmu akan menjadi penuntun perjalanan kehidupan kami. Kami minta supaya kami berjalan sesuai kehendak firman-Mu. Tuhan juga memberkati.

0: Berkati semua pendengar dimanapun berada, biar kiranya ada dalam berkat dan kasih sayang-Mu. Bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, diberkati Tuhan. Memberkati hambamu perempuan, Bapak Saudari Priscilla Balebo, biar kiranya diberkati oleh Tuhan bersama dengan tim yang ada dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami sampaikan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Injil Yohanes pasal 4. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, saya bacakan bagi kita. Firman Tuhan demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, tema kita adalah air hidup. Saudara, kita butuh air dalam hidup ini. Dan air itu sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Dalam tubuh manusia itu terdapat banyak air. Berarti air ini benar-benar sangat penting buat kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga memiliki air hidup? Kita akan bahas hari ini. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, ini mau bicara tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Ketika dalam perjalanan Yesus harus melewati Samaria dan tibalah dia di Samaria duduk dekat sumur Yakub. Kira-kira jam 12 siang. Dan ada perempuan yang datang untuk menimba air. Di situ terjadi percakapan antara Yesus dan perempuan ini. Memang tidak disebutkan siapa namanya, tetapi dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Pada waktu dia mau menimba air, Yesus bertanya kepadanya dan meminta supaya memberikan air. Yang menarik, saudara, dia mengungkapkan, "Kenapa kamu orang Yahudi meminta air kepada kami orang Samaria?" Karena memang orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Karena ada gap sosial dari mereka, sehingga perempuan ini berani berbicara kepada Yesus bahwa, "Kenapa engkau meminta air kepada orang Samaria?" Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dan Yesus mengatakan kepadanya, "Kalau kamu meminum air ini, kamu akan haus lagi. Tetapi ketika engkau meminum air hidup, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya." Dan Yesus mengungkapkan ini kepada perempuan. Dan perempuan ini sangat tertarik untuk meminta air kehidupan. Dan justru terjadi percakapan yang luar biasa. Perempuan ini rindu untuk mendapatkan air itu. Sampai dia bertanya, "Bagaimana mungkin engkau memiliki air hidup, sedangkan engkau tidak memiliki timba?" Dia sudah membayangkan sumur ini sangat dalam. Dan kenapa Yesus mau memberikan kepadanya air hidup? Dan Yesus memberikan penjelasan kepadanya. Di ayatnya yang ke-9, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus mengatakan kepadanya di ayat yang ke-10, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Perempuan ini belum memahami, saudara. Dan kata perempuan Samaria kepada Yesus ada di ayat yang ke-11. "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub?" Dia membandingkan ketika Yakub meninggalkan sumur dan mereka bisa mengambil air di situ, dibandingkan dengan Yesus yang tidak memiliki timba, bagaimana itu bisa diberikan? Dan jawab Yesus di ayatnya yang ke-13, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Artinya, saudara, bahwa air kehidupan, air hidup yang diberikan oleh Yesus itu lebih penting daripada air yang kita gunakan hari-hari. Soal apa? Soal kehidupan kekal. Ini soal keselamatan yang Tuhan mau beri dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya kepada kita, sudahkah kita memiliki air hidup dalam kehidupan ini? Atau kita hanya membutuhkan air saja untuk memuaskan dahaga kita sebagai kebutuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak punya jaminan tentang kehidupan kekal, yaitu Kristus dalam hidup kita? Apa yang terjadi selanjutnya setelah perempuan ini dalam percakapan dengan Yesus? Dia menjadi saksi. Dia memberitakan tentang siapa Yesus. Karena Yesus mengetahui latar belakang kehidupannya sebagai seorang perempuan. Kalau kita baca secara keseluruhan bacaan ini, Yesus tahu latar belakang hidup perempuan ini. Dan karena itu, sebelum dia memperoleh air hidup, Yesus ingin supaya dia mengakui di hadapan Yesus siapa dirinya. Yesus bilang, "Panggil suami." Dan dia katakan, "Aku tidak bersuami." Dan Yesus tahu, betul, engkau tidak bersuami. Bahkan engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada sekarang juga bukanlah suamimu. Di situ dia tersadar, saudara, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu tahu sampai kedalaman hati. Dan waktu dia sadar, dia merubah pola pikirnya dan dia yakin bahwa inilah Kristus yang sesungguhnya yang ia butuhkan, orang-orang butuhkan. Dan dia berlari-lari untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada saudara-saudaranya yang ada di Samaria. Dan mereka menjadi percaya karena perkataan perempuan ini. Dan mereka sungguh-sungguh melihat sendiri tentang apa yang Yesus katakan terjadi. Nah, bahkan lebih banyak orang lagi percaya kepada Kristus. Hari ini saya mau katakan kepada kita, air memang penting untuk kebutuhan kita. Tapi air hidup jauh lebih penting dalam hidup kita, yaitu Kristus harus ada dan tinggal di dalam diri kita supaya kita diubahkan dan hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Pendengar juga pemirsa RRI Manado, selain Anda yang mendengarkan dari siaran terestrial kami, menyapa juga untuk Anda yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Mutiara Pagi kali ini mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-95-835-080, sekali lagi 0821-95-835-080, membahas pendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes 4 ayat 1 hingga 14 dengan tema air hidup. Pak Pendeta, tadi saya di sementara Pak Pendeta membawakan renungan begitu ya, saya sudah menyiapkan pertanyaan sebenarnya. Apa yang Tuhan Yesus maksud air hidup di pembacaan kita kali ini? Namun ternyata sudah terjawab di dalam khotbah, sumber keselamatan untuk kehidupan ya, yang kekal, begitu Pak Pendeta, kurang lebih.
0: Betul,
1: ya. Nah, kalau misalnya hari-hari ini Pak Pendeta melihat orang-orang Kristen atau kehidupan kita akhir-akhir ini Pak Pendeta, kalau sampai kita masih bisa menemukan yang namanya kekeringan rohani, apakah itu berarti selama ini kita mencari tempat atau mencari air di tempat yang salah begitu ya, sebagai sumber validasi ataupun bahkan kita memikirkan kehidupan yang sekarang begitu? Silakan Pak Pendeta tanggapannya.
0: Ya, betul sekali. Ya, ada banyak orang yang masih merasa kering, ya, masih merasa haus, dan mereka pikir bahwa untuk memuaskan dahaga mereka adalah meminum air biasa, air dari sumur, supaya mereka bisa menghilangkan rasa haus itu dan menghilangkan dahaga yang mereka miliki. Padahal sebenarnya tujuannya adalah datang pada Yesus. Ini paling penting, Mbak Prisia. Datang pada Yesus dan mengakui siapa kita. Yang sulit adalah Mbak Pris, orang tidak mau datang dan tidak mau mengakui siapa dirinya. Padahal Yesus tahu siapa dia. Ini paling penting. Dan perempuan ini sadar dalam pembacaan kita sebenarnya. Kalau kita baca secara keseluruhan, dia tahu siapa dirinya, latar belakang kehidupannya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik dalam tanda kutip. Iya, tetapi justru dari kekurangannya, dari status sosial mereka antara orang Yahudi dan Samaria, justru ini membuat kita sadar bahwa Yesus tidak pernah membedakan kita dengan dirinya. Artinya Yesus mampu hadir di tengah kehidupan kita. Status sosial daripada kita tidak dipedulikan oleh Yesus. Orang-orang menganggap bahwa siapa ini perempuan? Dan kalau kita baca-bacaan seterusnya Mbak Pris, murid-murid bakepo, ya, dorang bertanya, siapa Yesus bercerita dengan ini perempuan ini? Mereka sudah berpikir lain. Tapi justru Yesus mau menunjukkan kepada mereka tentang Yesus yang tidak pernah membanding-bandingkan. Ya, dia tidak pernah memilih untuk mengasihi. Apa artinya Mbak Pris? Perempuan ini diselamatkan dan dia bisa jadi pemberita Injil untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Itu Mbak Pris.
1: Baik Pak Pendeta, berarti ini menggambarkan Tuhan Yesus tidak memandang masa lalu seseorang begitu ya. Bahkan mencari perempuan Samaria saat itu, dan bisa berarti kita mendapatkan pemahaman kurang lebih kasih Tuhan tidak dibatasi oleh kegagalan atau dosa-dosa manusia begitu.
0: Betul Mbak Pris.
1: Kalau kita... Pak Pendeta, kalau kita analogikan begitu, berarti terkait dengan pembacaan kita perempuan Samaria dan sumur ini, kalau Pak Pendeta bisa secara gamblang mengatakan di zaman sekarang, perempuan Samaria berarti kita melihat semua orang Kristen begitu atau semua manusia, dan sumur ini bisa kita analogikan sebagai apa Pak Pendeta? Sebagai tempat yang sering kita cari, tempat-tempat kita untuk mencari validasi dan lain sebagainya.
0: Betul sekali. Ya, jadi banyak orang mencari validasi hidupnya ya. Wow, kalau saya pergi ke sumur ini, orang akan mengakui siapa saya. Gitu. Ya, kita coba mencari tempat-tempat yang nyaman untuk memuaskan diri kita, Mbak Prisya. Padahal tempat ternyaman yang harus kita cari adalah Yesus. Ya, Dia yang mampu memvalidasi hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau mencari kesempurnaan di satu tempat menurut kita itu baik, nah kita akan kecewa. Bisa saja kita bertemu dengan orang-orang yang nantinya tidak hanya kepo, mereka juga bisa memberitakan berita hoax tentang kehidupan kita. Dan kita bisa kecewa. Dan jangan keliru ya, atau jangan salah, ada banyak orang akhirnya salah tempat ya. Dan akhirnya dia sangat kecewa dan tidak lagi mau datang beribadah. Karena dia pikir dia bisa mencari sesuatu yang wow ya, di satu tempat yang luar biasa. Padahal tempat yang tepat adalah datang pada Yesus. Dan perempuan ini dia tidak pernah menyangka, Mbak Prisia, bahwa dia mau bertemu dengan Yesus. Dia kan butuh pertama adalah air untuk dia minum, air untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi justru di tempat itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan dari situ dia mau mengakui siapa dirinya. Dan luar biasa, saat dia mengakui dan sadar perubahan hidup terjadi atas dirinya, Tuhan melihat bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi saudara-saudaranya. Dan itu yang dia sampaikan kepada orang-orang Samaria. Pertama mereka mendengar tentang Yesus dari perempuan ini. Tapi pada akhirnya Yesus tinggal di situ 2 hari. Dan mereka sendiri mendengar tentang Yesus. Makanya kalau kita baca di bagian akhir pembacaan kita ayat 42 Mbak Pris. Di sana sangat jelas ya. Di sana dikatakan bahwa kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah ini yang kadang sulit bagi kita waktu orang so dengar Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Orang lain sendiri tidak mampu menyampaikan itu untuk banyak orang. Ya, kadang orang lain cuma aja pakai sendiri. Tapi saudara, sebenarnya tugas kita adalah harus memberitakan siapa dia kepada banyak orang. Dan biarlah orang sendiri juga tidak hanya mendengar Yesus dari hidup kita, tapi mereka akan mengalami sendiri perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini penting, Mbak Pris.
1: Baik, Mbak Bonita, lagi-lagi pertanyaan selanjutnya saya sudah dijawab begitu ya. Karena kalau saya melihat contoh dari pembacaan kita pagi hari ini, ketika perempuan Samaria sudah mendapatkan air hidup begitu ya, dan akhirnya bisa mengalirkan ke orang lain, ini juga menjadi pelajaran atau teladan bagi orang-orang Kristen saat ini, menjadi berkat dimanapun berada, berarti Pak Pendeta ya.
0: Betul sekali, Mbak.
1: Baik, kita akan mengundang untuk pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, silakan di 0821 9583508. Apakah Anda juga seperti saya, kurang lebih begitu Pak Pendeta, seringkali mencari air hidup atau bahkan mencari sumber kehidupan di tempat yang salah begitu ya. Silakan untuk Anda di WhatsApp saya bacakan terlebih dahulu Pak Pendeta. Di era media sosial banyak orang katanya mencari pengakuan dan kepuasan dari like, komentar ataupun bahkan popularitas. Oh, sekarang ada berhubungan dengan popularitas di media sosial Pak Pendeta. Apakah hal-hal tersebut mampu menghilangkan haus batin manusia, dari Emon di Pal 4? Langsung dijawab Pak Pendeta, silakan.
0: Ya, kalau kita mencari popularitas ya untuk menghilangkan rasa haus kita ya, supaya orang menganggap bahwa kita itu terkenal, nah kita ini keliru ya. Saya punya khotbah Mbak Pris, dan khotbah itu sudah bertahun-tahun, dan setiap kali dia lewat di beranda ya, saya membagikan itu kembali. Saya mau katakan bahwa keterkenalan kita, popularitas kita bukan untuk diri kita. Tapi sesungguhnya yang harus kita perkenalkan adalah Kristus dalam hidup. Buat apa kita terkenal lantas kita tidak memperkenalkan Kristus? Bukankah kita ini sifatnya hanya sementara? Saya dan Mbak Pris hanya sementara. Dan kalau Tuhan memakai kita menjadi alat berkatnya, yang harus kita tonjolkan adalah Kristus, bukan diri kita. Ya, orang bisa saja mengenal saya dan Mbak Pris ya lewat Radio Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang lewat kehidupan kita, kita bawa pada Kristus? Mereka mendengar tentang dia. Mereka mau hidup sesuai kehendaknya. Ini paling penting. Kalau kita hanya memvalidasi diri supaya orang bisa mengenal kita, buat apa? Ya? Tetapi justru mereka tidak mengenal Kristus lewat cara hidup kita. Ini bahaya. Karena khotbah yang hidup adalah cara kehidupan kita setiap hari. Ya, orang bisa melihat bahwa oh, dia bukan hanya menyampaikan, tetapi kehidupannya betul sungguh-sungguh hidup sesuai dengan Kristus. Begitu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Emon.
1: Baik.
0: Bukan berarti Mbak Pris, media sosial itu tidak penting. Bukan. Kadang orang ingin supaya dikenal lewat media sosial. Siapa yang nak apa dia? Ya. Oh, dia yang itu yang terkenal di sini, dia yang terkenal di sini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita yang terkenal itu memperkenalkan Kristus? Itu juga menjadi pertanyaan buat kita dalam hidup. Begitu, Mbak Pris.
1: Mulai hari ini banyak yang akan berstatus rohani-rohani kayaknya Pak Pendeta ya. Walaupun kita mengetahui sebenarnya dunia digital tidak bisa menggantikan kedekatan dengan Tuhan begitu ya.
0: Betul sekali, Mbak Pris. Itu
1: Oke.
0: penting.
1: Kita akan ke WhatsApp selanjutnya Pak Pendeta. Dari Randy Lionel yang ada di Warimbungan. Apa bentuk kehausan rohani yang paling banyak dialami anak muda saat ini katanya Pak Pendeta. Selanjutnya saya juga bacakan dari Ibu Londa yang ada di Tuminting. Shalom Pak Pendeta. Saya sudah rutin ke gereja setiap minggu. Tetapi belakangan ini saya merasa doa-doa saya seperti hampa. Bagaimana cara agar saya bisa kembali merasakan hadirat Tuhan dan memperoleh air hidup yang Yesus janjikan. Kita ke Randy dulu di Warimbungan. Pak Pendeta, silakan.
0: Iya, kalau bicara orang muda yang haus rohani, Pak Presiden, ini memang orang muda berbeda dengan orang tua ya.
1: Beda generasi, Pak Pendeta ya.
0: Iya, beda generasi. Kalau orang tua, ya mereka masih nyaman ya mencari kepuasan itu dalam persekutuan beribadah. Ya, makanya kadang Pak Presiden orang melihat ada banyak orang tua yang masih betah ya di gereja. Ya, dan itu luar biasa. Kehidupan rohani mereka yang luar biasa. Tapi ada yang bertanya begini. Apakah orang tua yang rajin ke gereja nanti pada waktu dia tua, jangan-jangan di muda dulu juga dia tidak rajin ke gereja, ya. Sehingga nanti sudah usia lanjut baru mau mencari Tuhan. Ini juga menjadi pertanyaan, Mbak Pris, ya. Karena kalau kita melihat perbandingan dengan anak-anak muda sekarang, kita tidak bisa memungkiri itu. Anak-anak muda lebih banyak mencari kepuasan itu kadang di luar gereja. Artinya di luar persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka pikir, ya ngapain kita untuk mendengarkan ini, ya. Saya kalau saya ke mall, saya ke tempat-tempat yang ramai ya, saya ke tempat-tempat nongkrong itu masih lebih jauh saya mendapatkan kepuasan mendengar cerita tentang kehidupan dari teman-teman yang berbagi. Nah, saya mau katakan bagi kita hati-hati ya, itu sifatnya hanya sementara. Tapi kalau kita ingin mencari kepuasan yang sesungguhnya untuk menghilangkan rasa haus kita, mari kita datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Memang mungkin Anda akan merasakan tidak enak ketika Anda ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang tidak ingin ditegur, Mbak Pris. Dan justru orang merasa bahwa ketika firman itu mengena di hatinya, ini merupakan bagian daripada orang yang menyampaikan khotbah itu adalah menyinggung dirinya. Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalau kalau teman kan, Mbak Pris, cari teman yang boleh bercerita tempat nongki, dia akan dengar keluh kesah kita. Yo, ngana mantap, memang luar biasa, mesti begitu kuah. Ya, tapi sifatnya hanya sementara. Apalagi kalau orang kita, kalau kita punya uang begitu ya. Tapi saat kita dalam kesulitan, apakah sahabat kita masih tetap setia dengan kita? Ya, apakah dia masih mau mendengar cerita tentang kita? Pasti tidak. Tapi sahabat yang sejati adalah Kristus. Kapan saja dan di mana saja. Apalagi saat kita terpuruk. Dia masih tetap setia untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah kita. Jadi saya mau ingatkan untuk anak-anak muda, jangan cari tempat untuk memuaskan diri yang tidak tepat. Lantas pertanyaan pendeta, di mana tempat yang tepat? Datang pada Yesus. Di mana kita menemukan Yesus? Dalam persekutuan memuji memuliakan Tuhan. Itu dia yang harus kita sampaikan. Ya. Yang kedua, Mbak Pris, dari Ibu Londa. Iya. Ketika doa kita ya, pertanyaannya Mbak Prisya.
1: Iya. Padahal rajin ke gereja katanya Pak Pendeta, tapi belakangan doa-doa seperti hampa. Ini saya juga bagaimana merasakan doa yang hampa itu sebenarnya Pak Pendeta? Apakah doa yang tak kunjung dijawab begitu atau seperti apa kira-kira?
0: Iya, kalau kita rajin ke gereja, kemudian kita berdoa dan seolah-olah hampa waktu kita berdoa. Pertanyaannya, jangan-jangan kita ke gereja hanya untuk memvalidasi diri. dan orang taat orang rajin ke gereja. Padahal hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Ya, ini hanya dalam rangka supaya orang bisa melihat bahwa kita rajin begitu. Padahal yang penting adalah persekutuan itu penting, Mbak Pris. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ya, karena dari situlah, dari kita beribadah, kita bisa menemukan makna dari kehidupan kita. Kita bisa ditegur di situ. Kita bisa diberi kekuatan baru dalam persekutuan dengan Tuhan. Lantas bagaimana dengan doa? Jangan-jangan kita salah berdoa. Kita berdoa hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Padahal kita lupa pada waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak sementara memaksakan Tuhan untuk menjawab apa yang kita minta, Mbak Pris. No. Ya. Kadang jawaban Tuhan no, bukan yes. Supaya dari situ kita bisa memahami bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Ya. Saya kasih contoh, Mbak Pris, ya. Saya sebenarnya sudah dijadwalkan untuk mau ujian profesi. Ya, di tanggal 12 Juni. Ya. Dan saya mau katakan, Mbak Pris, bahwa pasti ini akan menjadi hal yang paling bersejarah dalam hidup saya. Karena 12 Juni kita mengenal bahwa hari pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim. Dan itu akan saya ingat seumur hidup. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan berbeda dari rencana Tuhan. Justru Tuhan mau saya ujian tanggal 18 ini, lusa. Ya. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya. Bayangkan kalau saya misalnya, ya, ujian tanggal 12 di tengah kesibukan, ya, saya harus menjalankan tugas sebagai hamba Tuhan, tapi juga tugas sebagai dosen untuk bisa menginput nilai-nilai mahasiswa. Saya tidak akan mampu secara manusia. Dan di situ saya sadar, Tuhan punya waktu yang tepat dan indah atas hidup saya. Dan kami keluarga bersyukur, menyembah Tuhan, mengangkat tangan pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang tepat. Jadi untuk Ibu Londa, bukan berarti doa kita tidak dijawab. Hello, no. Tetapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan. Jangan-jangan orang perlu Pak Tuhan nanti pada waktu orang perlu. Ya. Mar di saat orang bahagia, orang lupa Pak Tuhan. Ini Tuhan kasih ingat Pak Tuhan. Berarti pendeta Mbak Pris, orang mesti lebih rajin untuk datang Pak Tuhan. Orang mesti lebih banyak berdoa. Ya, betul. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu Mbak Pris.
1: Baik, semoga cukup puas yang sudah bertanya pagi hari ini. Terima kasih Pak Pendeta jawabannya. Saya akan langsung untuk menghemat waktu ke YouTube. Ada komentar dari Tommy underscore Abraham. Shalom Pak Pendeta dan host. Shalom. Sebagaimana selayaknya kita menjalankan hidup sebagai seorang pekerja, karyawan, atau abdi negara yang mampu menjadi berkat bagi sesama rekan kerja. Terima kasih RRI. Terima kasih juga Pak Tommy. Ini Pak Pendeta agak sedikit berhubungan dengan pertanyaan saya, bagaimana melihat juga bahwa seseorang ini benar-benar sudah mendapatkan air hidup begitu di tengah-tengah lingkungan sekitar begitu ya, bisa melihat ataupun bahkan Pak Pendeta bisa memberikan contoh kira-kira orang yang bisa menjadi berkat itu harus seperti apa?
0: Yes, saya sebenarnya mau mengatakan ini tadi Mbak Prisya dan ternyata kita connect
1: tertahan lagi. Untung ditahan ya.
0: Iya, untung ditahan ya. Saya mau katakan Mbak Pris, kehadiran kita itu penting. Kita tidak hanya harus mengatakan bahwa Mbak Pris tidak perlu jadi pendeta seperti saya untuk memberitakan Injil Kristus. Tapi dari cara hidup kita setiap hari. Mbak Pris sementara memberitakan Injil dari tanggung jawab tugas kita yang Tuhan percayakan setiap hari. Menjadi penyiar. Orang mungkin menganggap, wow, menjadi penyiar. Sekarang kita memang sudah bisa melihat Mbak Pris lewat YouTube. Lewat RRI Net gitu ya. Tapi dulu orang hanya mendengar suara. Ya. Yang mana sih Mbak Priscilla Balebo, yang mana dia Kang? Ya. Tapi sekarang orang bisa melihat. Tapi itu tidak penting Mbak Pris. Bukan soal kita mau bertemu dengan Mbak Pris. Itu tidak penting. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat cara kerja kita. Kehadiran kita di kantor. Ya. Kita menyapa sesama rekan kita. Ya. Kepada pimpinan kita, weh, orang kenal kita adalah orang yang rajin. Oh memang katuk dia rajin. No. Kerajinannya tergambar dari apa? Cara hidupnya. Kapan dia rajin? Kapan dia hidup begitu? Memang katuk dia taat beribadah. No. Dia tidak pernah melewati satu hari tanpa berdoa di tengah kesibukannya. Mungkin sementara siaran baptis membaca Alkitab, memang Gatuk dia rajin. Orang bisa lihat dari cara hidup kita, lewat pekerjaan kita. Dan mereka bisa lihat Kristus dari cara hidup kita. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen ya, yang akhir-akhir ini, saudara, ya, orang tidak melihat lagi cara hidupnya yang seperti itu. Karena jangan-jangan dia sementara mencari validasi diri supaya bisa tergambar secara luarnya. Padahal inner beauty, kecantikan dari dalam, itu akan tergambar dari cara hidup kita. Dan jujur saya mau katakan, dimanapun kita hadir, di kantor, tempat kita bak ojek, bak in drive, ya, orang kerja bangunan, kasih tunjung pak orang bahwa kita adalah pengikut Kristus lewat tugas kerja kita yang tuntas. Kalau orang kerja bagus, orang akan bilang gini, hebat sekali nih Priscilla Balebo. Bagaimana dia hebat? Dia pekerjanya tidak pernah dia kasih tinggal. Dan semua beres. Orang bisa melihat Kristus dari cara kerja kita. Bukankah Allah juga demikian? Mengerjakan tugasnya sampai tuntas, termasuk karya penyelamatan yang Ia beri dalam kehidupan kita lewat Kristus. Ini luar biasa, Mbak Kris.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk jawabannya dan sudah cukup melengkapi begitu ya. Menjadi pesan untuk saya pribadi juga pendengar mungkin yang sedang pagi hari ini mendengarkan Mutiara Pagi. Bagaimana sebagai orang Kristen kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan itu menjadi tanda bahwa kita sudah mendapatkan air hidup begitu Bapak Pendeta ya. Dan ya, tidak menjadi batu sandungan mungkin untuk orang-orang di sekitar kita. Baik Bapak Pendeta, sebagai kesimpulan mungkin akhir Mutiara Pagi kali ini dan juga akan ditutup dengan doa. Untuk Mutiara Pagi kita pagi ini pendengar dengan tema air hidup, silakan Pak Pendeta.
0: Ya, saya mau katakan satu hal penting, Pak Prisia. Jangan cari kepuasan di luar Yesus. Anda tidak akan pernah puas, apapun itu. Dunia betul menjanjikan banyak hal dalam hidupmu. Tapi dunia tidak bisa memberikan Anda keselamatan. Tapi kalau Anda mau datang pada Yesus, ambil keputusan hari ini. Dan sungguh-sungguh mau hidup di dalamnya. Anda tidak hanya mendapatkan kepuasan, tapi Anda akan memperoleh keselamatan daripadanya. Ini penting.
1: Baik, silakan Pak Pendeta untuk mengakhiri kita Mutiara Pagi kali ini. Sudah ada kesimpulannya untuk dengan doa penutup juga mungkin ingin mendoakan jika masih ada pokok-pokok doa dari kemarin-kemarin. Kalau ada yang tertinggal atau Anda bisa langsung ke media sosialnya Pak Pendeta begitu ya. Keren betul sekali Pak Pendeta kita ini juga memberkati orang Kristen di Kota Manado dan sekitarnya juga bahkan seluruh dunia lewat media sosial Pak Pendeta. Amin. Baik, silakan Pak Pendeta dengan doa tutup kita pagi ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Pris. Pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami benar-benar diingatkan oleh Tuhan dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Banyak kami seperti perempuan Samaria. Kami membutuhkan air. Tapi sesungguhnya kami lupa ada air hidup yang lebih kami butuhkan. Dan hari ini bersama dengan Mbak Priscilla Balebo, kami sudah membahasnya. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menuntun kami untuk memberitakan kebenaran ini. Berkatilah hambamu perempuan, lindungilah dia dengan kuat dan sehat. Bahkan berkatilah keluarganya. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan semua kru yang bertugas. Biar kiranya ada dalam berkat. RRI semakin diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa untuk semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Tuhan berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah dalam pemulihan. Tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan memulihkan, dan mereka bisa mengalami lawatan Tuhan dengan kuasa yang sungguh-sungguh ajaib. Papa, kami mau berdoa kepadamu, Tuhan kiranya memberkati bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota sampai lingkungan kami. Tuhan tolong, jaga bangsa ini, lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak engkau kehendaki. Kami tolak segala kuasa di luar kuasamu. Di dalam nama Yesus. Dan biarlah keselamatan perlindungan dinyatakan oleh Tuhan. Bagi para pekabar dan pemberita Injil dimanapun berada. Biar kiranya Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Biar kiranya persekutuan orang-orang percaya semakin memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Berkati sidang majelis istimewa, gereja Mesir Injil di Minahasa, dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah masuk baik lewat WA, kanal YouTube, diberkati oleh Tuhan. Di antaranya, Tuhan kiranya memberkati Bapak Emon, Pak Randy, dan Ibu Londa bersama Abraham, dan jemaat Gemim Bethlehem Teling Atas. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Pangimona, orang tua dari Bapak Franky Panelewan, orang tua dari Ibu Usia Tumenggo, bahkan memberkati Ibu Sumampo Putong, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sariusen, Bapak Adolf Adung, keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Paniki, bahkan siapa saja yang mendengar Radio Republik Indonesia, semuanya diberkati Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan menolong kami sepanjang hari ini dalam pertolongan dan kasih sayang-Mu. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino, Magister Pendidikan Kristen, untuk pelayanan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati bersama keluarga, Pak Pendeta. Amin. Juga pelayanan. Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi Anda mendengarkan hari ini, Selasa 16 Juni 2026, dengan tema Air Hidup, pembacaan Alkitab dari Yohanes 4, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua mengawali pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, pendengar, dan semoga bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Shalom.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumoutou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi

maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyuh Melambai Pagi. Nyuh Melambai Pagi. Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

0: bisnis kita dari Ermadidi. Mengadang Marco.
1: Kalau kita Maria dari Gorontalo. Kalau mengadang Carlota?
2: Iya Marco, kita dari Latangan. Mengadang Joshua?
3: Oh, tapi kampung jauh. Di Siawan.
1: Biasa cuma lihat-lihat di TV. Siapa manusia Renado?

0: Eh, kamu ini cuma duduk di sini loh nih, papa sangpa kita.
1: Oh iya, kure, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon aja.
3: Hei, kamu ini cuma minum, kamu makan kopi.
1: Ya, enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya, enak. Kata mie.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Rompat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Hey Rina, akhir-akhir ini kita sering jadi dengar orang-orang aja bilang tentang inflasi. Rupanya itu ada dampak pada orang pay hidup hari-hari, Kang.
1: Andi, iyo. Inflasi itu memang bisa pengaruhi orang pay daya beli. Barang-barang jadi lebih mahal. So itu penting sekali orang pahami tentang literasi keuangan.
0: Oh, ngana leh. Cuma mau beli barang kok, kong sebab bawa terasi.
1: Literasi, Andi. Literasi keuangan, bukan terasi.
0: Literasi keuangan? Apa itu?
1: Literasi keuangan itu kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, seperti tahu cara menabung, berinvestasi. Kalau torang paham soal ini, torang boleh mengatur keuangan dengan lebih baik.
0: Oh, jadi kalau mengerti dan paham soal investasi atau tabungan, boleh membantu torang supaya tidak mau ikut arus inflasi.
1: Betul sekali. Nah, itu ngana tahu. Jadi misalnya ngana ada simpang doi di tabungan biasa. Ngana pedoi itu bisa menurun DP nilai karena inflasi. Mar, kalau ngana pedoi itu ngana pakai bak investasi, misalnya saham, reksadana, atau emas, ngana bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari inflasi. Begitu.
0: Oh, jadi investasi dong boleh melindungi orang pedoi, Kang?
1: Iyo, makanya literasi keuangan itu penting. Dengan memahami produk keuangan yang ada, orang boleh memilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Deng satu le, dengan belajar mengelola pengeluaran, torang jadi ndak boros, torang keuangan pun tetap sehat. Enak dang kalau hidup dengan keuangan sehat, iyo toh?
0: Oke, kita jadi paham sekarang tentang literasi keuangan. Jadi kita bisa lebih siap menghadapi inflasi dan lebih gampang mau atur torang keuangan dengan baik.
1: Betul itu. Cuma kuak, ngana tahu apa yang bikin susah mau atur tudoi?
0: Belajar literasi keuangan toh?
1: Bukan. Biar ngana su kuasai literasi keuangan, mar bagaimana ngana mau atur tudoi kalau tudoi belum ada. Jadi, sana tamang kerja.

makna Iyayat Usanti. Ada seruan orang Minahasa yang sudah terkenal sejak dahulu kala dan menjadi perhatian masa kini. Oleh karena pada lambang Minahasa sekarang, banyak terdapat tulisan tersebut, Iyayat Usanti. Arti dan makna ungkapan itu, jika diterjemahkan harafianya, adalah angkatlah dan acung-acungkanlah pedangmu itu.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat. Dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas, hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.